baca something eh from gayang ini you baca something from yang siap maka wait sekarang okay emangnya anak aja wana kopi not know